0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Ya, sederet dangdut yang sudah menyemangati kebersamaan kita di Salalah hari ini. Kesempatan dari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Jiral Diman kembali memberikan kesempatan untuk Anda berbagi salam. Segera kita buka agar lebih semangat, sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ojek.
0: Waalaikumsalam. Silakan, sudah ada Bunda Mariam. Lagu apa ya, Bunda?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagu apa itu? Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Iya. Ya. Oke, silakan untuk.
1: Iya, untuk
0: kondisi tak kalah
1: lagi.
0: Siapa lagi? Haji Eda.
1: Haji Eda.
0: Haji Mardianto, Pak Haji Mardianto.
1: Oh, Haji tadi itu.
0: Iya,
1: Pak Haji Mardianto.
0: Ada juga untuk di Duri.
1: Untuk di Duri, Leman di.
0: Leman di Polman, Mamawati. Banyak.
1: Mamawati.
0: Siapa lagi?
1: Ira di Bojene.
0: Ira.
1: Iya, siapa lagi? Semuanya.
0: Semuanya lah. Papa Piu juga.
1: Terima kasih banyak, Mbak Mudir.
0: Oke.
1: Mbak Mudir juga. Saya yeah, selalu.
0: Terima kasih. Sudah ada Bunda Mariam, paling rajin. Siapa lagi? Haji Eda, gimana kabar? Buat Acok di Polman.

0: Oke, sekarang kita dengar dulu nih lagunya. Oh ya, sudah ada Haji Eda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Haji. Ya, lagunya apa nih?
1: Kehormatan Oma.
0: Kehormatan. Iya. Untuk siapa, Bunda? Silakan salam-salam.
1: Ani di Pare. Haji Pak Mardianto di Kumpul Kodi.
0: Iya.
1: Ya, untuk anak saya yang alhamdulillah yang sedang bertugas di Kapolsek Lembang.
0: Iya, sudah lebih dekat alhamdulillah. Iya.
1: Iya, sudah dekat rumah.
0: Siapa lagi?
1: Lembang. Yusuf. Mama Wati dan Papa Wati di rumah.
0: Iya.
1: Itu HP-nya memang tidak kedengaran suara.
0: Iya, jaringannya tidak bagus di sana, Bunda.
1: Iya. Ya, Aldi Bro di Pangaparang.
0: Iya.
1: Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Amal di Jerman, Ida, Nurlia dan Lisa di Bacetnya.
0: Iya.
1: Bila dan Ruben Fatma di Wajo. Nulun di Lera.
0: Iya.
1: Kakak Sultan di Baru, Ani di Barugai, Gibran dan Asya di Polman.
0: Iya. Maulana. Maulana mau lagi. Ya, siapa lagi?
1: Ya, untuk Nasri yang mungkin dalam perjalanan hati-hati sama kata-kata mati wajah juga. Untuk diri selalu bertugas, semoga saya selalu bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Dan mendambang Allah mudahkan berikutnya. Lupa, Nujir.
0: Apa tuh?
1: Bapak
0: Tiu
1: kesian.
0: Iya, Bapak Tiu.
1: Semoga
0: sehat aja terus. Iya.
1: Dan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Tapi memang sukar kalau.
0: Iya. Iya, Bunda. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan.
1: Itu ada dekat rumahku.
0: Iya.
1: Dan nampak banyak itu rumah.
0: Iya. Iya.

0: Iya bunda, iya bunda. Oke, makasih. Iya.
1: Waalaikumsalam.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya, terima kasih Bunda Mariam versi koplo. Jangan salah menilai. Ya, masih saya buka lagi layanan teleponnya. Siapa lagi? Sudah ada Haji Eda juga.

0: Bilal diwajahi untuk tundeng dirindungan. Ya lu. Waalaikumsalam Nurlia. Lagu apa Nurlia? Keranda. Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Siapa yang Nurlia tadi? Gak ada, aku gimana?
0: Bunda Mariam sama Haji ada.

0: Pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya saja. Oke. Okay. Ada Ibdalia Pandini tuh di Balanifa juga. Ada Ibdalia Pandini di Balanifa.
0: Oh iya, Kak.
1: Heeh. Iya.
0: Ada juga Aco di Polman.
1: Aco di Polman. Oke.
0: Okay.
1: Iya. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ada Bang Yusuf, juga Syarif, siapa lagi? Ada Jaya di Sopeng, Bobby di Polman. Ini dia lagunya.

0: Sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
8: kita
5: yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
9: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Ajat Aparat. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan apa kabar Anda hari ini? Ya, simpatisan sosial seperti biasa, Sosial News Lintas Daerah hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya, Pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat budaya anti korupsi, KPK RI lakukan pendampingan dan evaluasi. Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Akar Rumput desak PLN Pinrang tertibkan kabel listrik di tengah kota. Remaja di Pinrang dikeroyok teman dipicu dendam saat main tembak-tembakan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan mengawali jumpa kita dalam program Susia News Lintas Daerah, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pinrang meresmikan program Rumah Layak Huni Basnas atau RLHB tahun 2026. Peresmian dirangkaikan dengan penyerahan kunci kepada penerima manfaat di Desa Taporang, Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pinrang pada Selasa 28 Juli kemarin. Turut hadir dalam acara tersebut Dandim 1404 Pinrang, Letkol Imam Subekti, Ketua Basnas Pinrang Muhammad Tayeb, dan Ramil Batulapa, Kapten Infanteri Muin, Camat Batulapa Muhammad Yusuf, Kades Taporang Ibrahim dan unsur Forkopimca, pemerintah desa, jajaran Basnas, TNI Polri dan warga setempat. Letkol Imam Subekti memberikan apresiasi tinggi terhadap program tersebut. Ia menyebut kegiatan bedah rumah ini sebagai cerminan budaya masyarakat. Kegiatan bedah rumah layak huni ini bagus sekali karena ini suatu cerminan dari budaya masyarakat, yakni budaya gotong royong sesuai dengan ajaran syariat Islam, saling bantu bagi yang lemah dan serba kekurangan. Ia pun menegaskan komitmen TNI untuk terus mengabdi kepada rakyat. Dan dari TNI berkomitmen bahwa TNI dari rakyat dan ada untuk rakyat. Pengerjaan rumah layak huni bisa selesai dalam 14 hari. Itu berkat gotong royong dalam masyarakat sangat kuat. Gotong royong membuat dana Basnas bisa dimaksimalkan. Dan itu juga menjadi kekuatan sehingga dana yang ada bisa dimaksimalkan karena anggaran yang dikeluarkan oleh Basnas itu 99% terdiri dari material. Sedangkan untuk tenaga, konsumsi beserta masyarakat yang bergotong royong itu betul-betul dimaksimalkan. Senada dengan Ketua Basnas Pinrang Haji Muhammad Tayyib menjelaskan bahwa di dalam RKAT untuk tahun 2026 ada 12 rumah siap dibangun, masing-masing satu rumah untuk satu kecamatan di Kabupaten Pinrang. Ada opsi rehabilitasi bagi rumah yang masih diperbaiki, ada juga yang cuma direhab sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau sekiranya tidak bisa rehab, sekalian dibongkar dan diperbaiki. Kriterianya yaitu warga yang rumahnya tidak layak huni, punya tanah untuk mendirikan rumah, dan harus dibuktikan dengan pajak. Syarat bukti pajak penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Karena jangan sampai rumah sudah jadi, terus ada yang menggugat tanah yang ditempati mendirikan rumah tersebut. Dan ia pun berharap kepada keluarga yang mendapatkan rehab rumah layak huni, semoga ini menjadi berkah. Dan dirawat rumahnya dengan baik, digunakan dengan baik juga tentunya. Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui rapat koordinasi program pemberantasan korupsi tahun 2026 serta tindak lanjut survei penilaian integritas atau SPI tahun 2025 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Selasa 28 Juli kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Kasatgas Koordinasi dan Supervisi atau Korsup Wilayah 4 KPK RI Tri Budi Rohmanto beserta jajaran. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Sekretaris Daerah Andi Calokerang, para kepala perangkat daerah serta sejumlah pihak terkait. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Korsup KPK RI yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya anti korupsi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Kabupaten Pinrang. Rapat koordinasi ini bukan sekedar agenda evaluasi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjalankan pemerintahan yang taat aturan, transparan, dan akuntabel demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menempatkan pemberantasan korupsi sebagai tanggung jawab bersama seluruh penyelenggara pemerintah, sehingga diperlukan penguatan sistem pencegahan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya dua instrumen pencegahan yang dikembangkan KPK, yakni Survei Penilaian Integritas atau SPI dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Hasil SPI tahun 2025 harus menjadi bahan evaluasi untuk menutup berbagai celah potensi korupsi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta perizinan. Karena itu, Bupati Irwan menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperkuat pengawasan internal, serta menjadikan rekomendasi dan hasil evaluasi KPK sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dan menutup sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, khususnya tim SPI dan MCSP, atas pendampingan, arahan, dan evaluasi yang terus diberikan kepada pemerintah Kabupaten Pindrang. Sinergi antara pemerintah Kabupaten Pindrang dan KPK menjadi modal penting dalam memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Saudara, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Koalisi Akar Rumput atau KOAR mendesak Perusahaan Listrik Negara atau PLN Cabang Pindrang menertibkan kabel listrik yang berada dalam Kota Pindrang. Koordinator LSM KOAR Jasmir Elaintang mengatakan kabel-kabel listrik yang tidak tertata rapi itu membuat estetika kota terlihat semrawut. Dan kondisi kabel ini tidak mencerminkan berseri sesuai dengan moto Kota Pindrang. Moto Pindrang berseri, yakni bersih, sehat, elok, rapi, dan indah, dicanamkan sejak masa penataan wilayah perkotaan dan otonom daerah tingkat tua pada Orde Baru sekitar tahun 1980 dan 1990-an. Makna semboyan bersih, yakni lingkungan bebas dari sampah, sehat, yakni kondisi masyarakat yang ditunjang dengan kebersihan, kemudian elok, penampakan daerah yang sedap dipandang, rapi, penataan tata ruang yang teratur dan indah atau estetika wilayah yang asri. Kondisi kabel seperti ini juga berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya pengendara, karena tidak menutup kemungkinan kendaraan berukuran besar tersangkut di kabel yang terlalu rendah. Makanya, KOAR mendesak pihak PLN menertibkan kabel-kabel yang tidak beraturan dan berpotensi membahayakan masyarakat. Seharusnya, PLN tidak hanya mengejar pembayaran listrik dari pelanggan, tetapi juga memberikan penataan kota yang baik. Masih dari Kabupaten Pindrang, Saudara, seorang remaja berinisial MS 13 tahun di Kabupaten Pindrang menjadi korban pengeroyokan oleh 3 orang temannya. Kasus pengeroyokan dipicu pelaku yang mengklaim pernah menjadi sasaran tembak-tembakan bambu yang dilakukan korban sehingga berujung aksi balas dendam. Kanit PPA Polres Pindrang Ibda Dewa Barata memaparkan bahwa pengeroyokan terhadap korban terjadi di Jalan Tondro Sadang, Kelurahan Tiroang pada Sabtu 11 Juli lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat korban bermain di masjid usai sholat maghrib. Dan berselang beberapa saat datang pihak terlapor memanggil korban kemudian diajak ke depan masjid. Setibanya di depan masjid, korban diduga langsung menjadi sasaran pengeroyokan oleh 3 anak secara bergantian. Akibat kejadian tersebut, korban sempat menjalani perawatan medis. Dewa menyebut terdapat 3 anak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ketiganya masing-masing berusia 10 tahun, 13 tahun, dan 14 tahun. Bentuk kekerasan yang dialami korban berupa pukulan dan tendangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik telah meminta keterangan korban, pelapor, dan sejumlah saksi hingga para terlapor. Karena seluruh pihak yang terlibat masih berstatus anak, proses pemeriksaan dilakukan dengan pendampingan orang tua masing-masing. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan pemicu kejadian awal dari permainan tembak-tembakan bambu menggunakan peluru kertas.
Salah seorang terlapor merasa terkena tembakan korban sehingga diduga memicu aksi balas dendam. Dan saat ini penyidik masih menangani perkara tersebut pada tahap penyelidikan. Polisi juga berencana menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya, Katrina Baharudin, akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
9: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, masih dengan saya Katrina Baharudin, dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Polda Sulsel bongkar dugaan TPPO di Sidrap. Tiga anak diduga dipaksa jadi pelaku penipuan online. Saudara, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring atau online scam di Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 11 korban, terdiri atas 3 anak di bawah umur dan 8 pria dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dijerat utang, lalu dipaksa bekerja, melakukan penipuan melalui media sosial. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel Kombes Polisi Osva mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima informasi masyarakat melalui dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Loang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Penyelidikan dilakukan pada Kamis 23 Juli lalu sekitar pukul 17.00 WITA. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan sebuah lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim yang dipimpin Ibda Dani Matile melakukan penggerebekan. Dan akhirnya petugas menemukan 11 orang yang sedang beristirahat setelah diduga menjalankan aktivitas penipuan secara daring. Seluruh korban ditemukan tinggal di sebuah pondok gazebo yang juga difungsikan sebagai tempat bekerja. Mereka kemudian diamankan bersama sejumlah barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di posko sementara Satgas TPPO. Dari 11 korban yang diamankan, 3 diantaranya merupakan anak berusia 14 hingga 16 tahun. Sementara 8 korban dewasa berasal dari berbagai daerah, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Polisi juga menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga Desa Padang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban kemudian ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan. Selain mengamankan para korban, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, 14 unit telepon genggam berbagai tipe, 1 timbangan digital, 1 karpet alas tidur, dan 1 unit kipas angin. Dan kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi tertanggal 24 Juli. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Makassar. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa mantan wali kota Parepare dipanggil polisi terkait dugaan korupsi. Saudara, mantan wali kota Parepare yang kini menjabat anggota DPR RI Taufan Pawe dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan sudah dijadwalkan atau pemeriksaan tanggal 30 Juli untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Taufan Pawe. Sejauh ini sejumlah saksi maupun saksi ahli telah diperiksa penyidik berkaitan dengan perkara tersebut. Kendati demikian, dalam kasus ini belum ada penetapan tersangka dan penyidik masih melakukan pendalaman atas perkara tersebut. Tetapi bila hasil pemeriksaan nanti ditemukan adanya bukti kuat, maka tidak menutup kemungkinan ada penetapan tersangka. Dalam perkara ini, penyidik tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan bekerja secara profesional guna mengungkap secara jelas struktur perkaranya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Parepare sejak tahun 2021 hingga Mei 2025, jumlah kerugian mencapai 4 miliar rupiah lebih. Selain itu, tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare sejak periode 2021 hingga Mei 2025 mengalami kenaikan 2 kali lipat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri. Kenaikan tunjangan itu karena lahirnya Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 43 Tahun 2020 yang dibuat Taufan Pawe di masa pemerintahannya. Kenaikan anggaran tunjangan ini semula 4 juta menjadi 8 juta rupiah untuk setiap anggota DPRD Kota Parepare. Dan dikonfirmasi terpisah, Taufan Pawe melalui keterangan resminya menyampaikan, sebagai warga negara yang baik sekaligus pejabat publik, dirinya sangat menghormati ranah penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan maka itu, ia memastikan akan menghadiri dan sangat berkeinginan untuk memberikan keterangan kepada kepolisian Resort Kota Parepare. Sebagai anggota DPR RI aktif, terdapat mekanisme dan tata tertib konstitusional yang harus dipenuhi. Kehadiran anggota legislatif tingkat pusat dalam tahapan penyidikan wajib melalui persetujuan tertulis dari pimpinan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa surat permohonan permintaan keterangan yang dilayangkan oleh Polres Parepare melalui mekanisme ke DPR RI telah diterima oleh pihak sekretariat. Dan terkait surat permintaan keterangan tersebut, selain belum mendapatkan izin dari pimpinan DPR RI, saat ini ia juga sedang menjalani ibadah umrah. Dan mungkin setelah ada izin tertulis dari Ketua DPR RI, maka akan segera berkonsultasi dengan pihak penyidik Polres Parepare untuk penyesuaian jadwal. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
4: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
5: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
3: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
4: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
5: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual-belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: di hati.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

0: Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
6: kita
5: yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
8: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali lagi, saya Mbak Susan hadir lagi menemani kamu semua di sore yang ceria ini. Sore yang gerah dan panas ini ya. Tetap sehat selalu buat Anda semua dan keluarga. Mari kita bersama di Susia FM, acara Ruangan Santai. Bisa rokis lagu di sini di 081-1413-1066. Ya, langsung sudah ada yang pingin telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Susan.
0: Iya, Bapak Aji Margianto, silakan dilanjut.
1: Iya, lagunya.
0: Lagunya.
1: Udani Tanri Bali.
0: Udani Tanri Bali, oke, Mi, iya. Lanjut Ki.
1: Untuk Aji Eda, Aji Rana, Aji Dale, Bunda Maria.
0: Iya.
1: Mama Wati, Ani di Pare-Pare, Amak Yani di Sopeng, Sultan di Baru. Ya itu aja Bunda, silakan lanjutkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Margianto di Kodim, terima kasih. Lagunya Udani Tenri Bali, Cinta Tak Terbalas. Oke, kita dengar aja lagunya nih. Yang mau nyusul, telepon di sini, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Ini dia lagunya. Yang lagi cinta tak terbalas, ini dia nih. Ya, selamat sore semuanya, simpatisan Susia yang baru bergabung bersama saya di

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya, kita lanjut aja nih. Gimana Bapak Margianto? Di Kodim tadi lagunya udah aku hadirkan. Udah nih Tenri Bali. Untuk Anda semua semoga terhibur selalu. Yang nyusul lagi lagu berikut silakan telepon. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Iya, siapa di mana?
5: Eda.
4: Aji Eda, lanjut nih. Bu Aji Nur Heda, lanjut.
5: Apa ini? Iya. Anu Rena Mbokmu.
4: Anu Rena Mbokmu. Oke, kita lanjut aja nih Aji Eda.
5: Iya, tadi Aji Pak Martian itu. Untuk Kodin, terima kasih. Semoga sehat selalu. Ani di Pare, Ali Bro Haparan, Antu di Duri, Lema, Susup, Bobi dan Mama Wawa dan peserta Papa Wati di rumah. Jaya di Sopeng, Antu di Duri, Amayan juga di Sopeng, dan siapa? I Nurul Ira Nurul yang ada di Maya Jaya, Amal Irman,
4: siapa lagi tuh?
5: Ya, Sultan di Barun, Pak No, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaim, Maulana. KMS di Pulman, Gibran, ya misalkan juga, Gibran dan Aco di Pulman.
4: Di Pulmas, iya. Ya,
5: itu, sedang dalam perjalanan, semoga selamat tiba, semoga selamat tiba ke tujuan. Untuk

bagaimana dengan Anurena Ambokmu Puraniga? Aji Aida Dirajan, terima kasih sudah bergabung di sini. Selamat terhibur dengan lagunya. Dan sekarang kita dengar lagu untuk Intan di Belawan, Si Telit Besi Solani.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Oke, simpatisan Susia, gimana dengan lagu-lagunya buat Aji Eda, buat Intan, buat Bapak Margianto? Selamat sore semuanya, selamat terhibur. Saya juga mau kirim lagu nih buat Nasri. Apa kabar? Gimana ini, udah nyampe di mana sekarang? Selamat terhibur. Semoga penumpangnya banyak, rezekinya banyak, dan tiba di rumah dengan selamat. Kita dengar lagunya nih, Indo Logo.

Ya baik, simpatisan Susia, pukul 16.45 menit. Gimana dengan kamu yang ingin bergabung di sini? Boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Ada Pak Leman, Mama Wati, buat Ira di Majene, Fatma di Ujung Lero, buat Bilal Jaya, Anik di Pare, Sainal di Pare. Selamat sore juga.

0: Ya, sudah ada yang ingin bergabung lagi nih di sore ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Susan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ahmad Yani Kasmo di Tokeng.
0: Ahmad Yani, oke, silakan dilanjut.
1: Lagunya apa yang?
0: Ini ikut mikir lagunya di Madu Teten Ritangke. Wah.
1: Oh iya.
0: Oke,
1: itu
0: Mi.
1: Itu, Mi.
0: Iya, salam-salam aja dulu.
1: Iya. Buat Ani di Parepare, Ira di Majene, ada Najib di Sentral, ada Ajeda, ada Leman di Polmang, Aldi Bro, ada Bobby di Polmang, untuk Duri di Enreka, ada Mama Wati, ada Sultan di Baru,
0: iye,
1: ada Bunda Mariang, ada Aiman, ada Pak Mardianto, sama Nasri, dan semua-semuanya Mbak Susan.
0: Oke, semuanya saja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih. Sehat selalu, Ki. Dan sekarang kita lanjut aja dengar lagunya Madu Teten Ritangke.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Maruto ni cinaku. Eh, cinaku. Cintaku atau cinaku? Sama jadi. Ya, selamat hari libur untuk Anda semua yang baru bergabung bersama saya. Gimana kabarnya di hari Rabu ini, 29 Juli 2026. Bahagia selalu bersama keluarga, sehat selalu. Dan tentu saja dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah telpon-telpon tadi, terima kasih. Bapak Marganto, Ibu Haji Eda. Halo buat buat Ahmad Yani di Sopeng, selamat sore. Buat Intan di Belau, apa kabar? Ani di Parepare, halo juga buat Senal, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Kita mau kebik-kebik mata dulu nih.

Darman Sanreko bersama Suryanite. Itu lagunya simpatisan Susi ya. Buat Wiwin Rupen Bintang selamat sore. Buat Wati Haruna Gakareba, selamat sore semuanya simpatisan Susi ya, yang lagi bergabung di sini di sore ini. Ada yang komunitas yang lagi ulang tahun hari ini nih, Mapesona, Pak Kareba semuanya di sana, selamat ulang tahun aja nih. Kita lanjut aja untuk lagu berikut ini. Ya, saya mau kirim lagu buat Aji Ramadan Naga Kareba untuk Senali Pare-Pare. Selamat sore semua teman-teman yang lagi monitor di sore ini. Ibu-ibu BKMT, ibu-ibu PKK. Apa kabar ibu guru semuanya? Selamat sore. Ibu-ibu PGRI, Kecamatan Watang Sawito, selamat terhibur.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Elo-elo, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
5: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
4: Dasar.
5: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
4: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
5: Tentu.
4: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
5: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
6: Di radio, aku dengar.
7: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
9: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
10: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat, sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah taala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أما سلم جماعة مولد أن كيف رأي ما سيف ولرفوان الله تعالى إفتارك إتان رأس كرك تلو رسيس أرجان نفوان الله تعالى فوان إيا مراجع سوا مراجع أكماسي ننيا فاشارين ناي Salawat dan niat apa salam arifat tepang ngiri lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iasi mata maring rangel ori wawanna mau niri tua wanna tepede cakalupa kuri nabinna. Tanra cakalupa ana kuri nabinna itapui matu asanna Nabi ta macarita mofi. Ita puni matua sana Nabi ta nak kefece mo pi hapina. Padahal elona agama ede. Narekko ita puya sana Nabi ta ape baliki. Assalawa ki kun Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dega pale wadi tema kefece hape wading. Tapi ape baliki bila. Nasabak nareko de to mape bali berarti seisa ki tau kami nak kurang ajar risuron Allah taala. Magina mak kada kam mak kurang ajar. Nasabak iaro Nabi tak si umur atu tuangna de nang kana cakal lupa kuridi. Sampai-sampai narafi wattunna elo tarima sempajange. Nari olli kurifuang Allah taala. Menre riset dia onrong itala ede mustawang nasi runtuk ni ata kami nam malabi ede si bawa puak kami nam marajai nama bereselana ata kami nam malabi e rima kadana attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ia tu ya sengit tahiyat tania baca-baca rilebokna tanede ibaca. Tania baca-baca rilebokna tanede itarima. Ia tu tahiyat ede asifat bicara ngena ataka minam malabi e sibawa puak kaminam maraja. Makanya itu tahiyat ede berisalana Nabita. Dena cocok narekumaka dena bita assalamu alaika ya Allah salai. De uat di mak bere asalamakeng ate kurifuanna nasaba fuange punne asengi asalamakeng. Jajia kami na coco e bere selal lori fuange ia naritu attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Bere selal tu ya tu. Nika punna bere selang Muhammad lori fuang Allah taala. Nasaba ia rotahia ede pure mak beresal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibali ini kuri fuang Allah taala. Agana fuada fuang Allah taala maka di fuang Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi metto iri lalengatinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de Nabi ta bela-bela aku sedding tarime sempajangi nareko iya tomi bawa salama agato betuanna. Iye. Jadi na sambungi Nabi ta yaro. Riwattu furana maka de puang Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Na pacue toki Nabi ta. Na ngaraki Nabi ta wattu na elo tarime sempajangi. Jadi maka de panrita fatta saufu ede salah satu daripada isa nama raja ede ia tu tahiyah e. Jadi ajak ta caro biangi biasangi tahiyah. Tapa galori lenak-lenak na nareko tabacai. Ya tu si idi ya kuna malangi wen dua lasi pa jepu imam mak baca tapi tanya mana kue. Tanya imam mak belai waseng. Ya. Ya kurang malangi Muhammad Rasulullah. Wasa enggak malas-lesi mak baca tahiyat liwa bila sinum fu imam. Napa kan maka ada asyhadu alla ilaha illallah maka ini fu imam assalamu alaikum. Na cau lesi sa mark-mark quest.

0: Padahal elo pegelor ni lenek-lenek ni rumah cetah ya eh. Tapi ada cing. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kesimpulan di pada maulid ini. Aja tacakalupa kurinabita. Yara hikmana pertama. Aja tacakalupa kurinabita. Asal narapin kata tepuya sana nabita. Api bali bawah ni. Agap api balina. Allahumma fa salli wa sallimu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Tapi naruntu itu kutu eh. Nasabah makarif wa ngalah ta'ala wa kanal insanu ajula. Ya tu rupa tahu eh makalak ladak makdari eke. Mega matu watu na wih baci fina ada nasabah tuku. Menrek 20 karung maka dia mah dodomo pa siaga memang je moi lori. Jadi gaga petune tu sengge rupa to mak dareke. Senantiasa berkeluh kesah. Isuro bawa masalah tapi dia gaga petuna. Ya ku mak doming liwe lampen petuna. Cece. Ustaz engka gama fonco-fonco salawat na ya ro maka dak engka. Apa iya tu agama tak malomo? Naik kianat yang agama lomo-lomoi agama. Ufak calling ni, ya tu agama tak idi selenge de malomo. Naik kianat tiap pangalat taala ilomo-lomoi yang agama. Jadi gampang-gampang. Jadi agak apa pebali? Engkau ma ponco-ponco nama syahoro. Agar ma ponco-ponco nama syahoro. Allahumma fasalli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Napa lah mana tau weh? Namun nanti kenapa lah tu? Tapi dasar tu liwa metoku tu nama kafuruan nina. Makafuruan nina. Maka de malampe-lampe yang apa nasa sedih ustaz. Lo kajo kemacek lo ku kantor lo ku ka UA. Merepa kak maka kue. Jadi peku balik. Engkau mau ponco maka ada kak engkau mau apa. Aga pape balina pape bali salawa akada bawan ni Allahumma fa salli wa sallimu alai. Pura dendre maka pura ni nana kakas yuduna. Malampe mo panaseng. Liwa-liwa meto maka ku tawe. Mage kami nama ponco narek ku malampe mana ni tasadia ro pape bali salawa ede. De meto na gago watu ta akada bawan ni. Jadi asal ngi tepu sana Nabi ta maka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapa baliwi. Agwa pe balinna akada bawan ni Muhammad selesai. Ya kuliwe ripata. Jadi makanya to matuatta Bapak Ibu sekalian, ya tu to matuatta situngan na riolo bangsa na ya latoku, ona kake nasangi pa kaua ya lato. Latoku maka dai ya tu nasar riolo idi na cede-cede masalawa ki. Aga cede-cede masalawa asal kedo itu mato ede cede maka di Muhammad. Nale bengkuna tak tumpu linrona ku patolo ede aga na fuada Muhammad. Engke indo ta tiwi we pala. Iye tak gale aja na Muhammad. Ya bacana maka ku na nae tenyana Muhammad. Ya ku tak gale aja na nae maka ku aga na fuada emonyong la ilaha illallah. Salam memang dibaca maka kue. Salam memang dibaca. Iya. Jadi tuli masalawana tuh matuatar ya oleh tu. Demi kasih nama lampe baca tuh matuata. Apa iya tuh matuata makura baca magalap magelo pahana. Dek nama matanre bacana tuh matuata riolo. Naiknya malamu pahana. Asal pura ni nak katanya agak gede tapu temalara. Pokoknya asal nak katanya ni dek nana lepe. Pokoknya agatoy fole tetei la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayana yana tanda na tomato atario. Ya fu idi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naping ka pilu-pilu cepina iye deto. Madodo memang makep. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Toli itapui asana nadita. Maduanna. Apa mega vita makunrai. Loka makutana kuridik makunreye agame meru sabakna tapan rasa-rasa aletam mekbu soko mekbu belo-belo natatiwi joka masih je aga sabakna apa lucu je wita maka kue lotoka biasa macau-cawa tapi takut dosa agero iya mah tuh matu TV, iya mah tuh TV lesu, jama-jama ngaget aja, iya mah tuh TV, kenapa lihat nama tuh matu TV si lesu? Kalau dilogikakan, ya aku bicara anak-anak makanya jama-jama buku, ah betul-betul, tapi ternyata dalelena ya ro sampai-sampai makun raye mak doja mebu soko maratelo na TV joko kuni masih gede walaupun endingnya alena mato TV dalelena marudani kuri surona Allah Ta'ala na nigi-nigi marudani kuri surona Allah Ta'ala yakini engka syafa'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taruntuk yakini na sebab makai makanya Nabi Ta tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba liman amana bi wa lam yarani mau pai taufure mewa ka siruntu naikia malada i matap marudani kuria matap marudani apa si sale tu matap bawah si bawah matap marudani. Matapak ka kupanggala talah. Wah, matapak ka. Mak bangi tahu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan na joka. Matapak ya tu. Matapak. Ye, apa aya manana tu mak itu na semana matapak lena. Hah, matapak ka sa kupanggala talah. Tapi mak bangi tahu ya mon romate tu dak anunna. Konrona. Mak bangi tahu ya na geso mati mak cerita. Matapak ya tu. Tapi nareko tahu matapak marudani asal mak bangi tahu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pengkak saudara di tarik jolok double on nengi, jadi matu pi sambungi. Haro, mak bangi tau eh, maroli puang Allah Ta'ala. Hakikatnya mi tepuak belalak mak bang, tapi puang watak kalena puak belalak mak bang, tapi hakikatnya puang Allah Ta'ala maroli. Dan pengkak jolok jolok kak matu pi sambungi. Ya ria sengi mata pe marudan. Jadi mau pai tau pure mewah kasih runtu napa mata pe marudan kuriya. Naikia ekasi sebui lebih mau pe tau de enewa kasih runtu naikia malada ima tepe marudani kuria niga bangsa na kena idi imanang pura kega si runtu na bita pura kega si runtu mana kepala ima tepe lada ki mana pala ita panda serasa leta mebu telo mebu esoko marat telo maka ita panda serasa leta nasabak ma tepe marudani ki kurifu Allah Ta'ala. Si bawah kuri surona Allah Ta'ala. Anu je, aku biasa kaya sama bicara dan mak, ya aku ya burmi setengah harus pajar sejak apa sah di kulo kamu mangi, aku macam welade. Dia biasa makro. Ya, apa orang profesional itu papa kemi dan mak jarak-jarak satu jengkal. Apa lo tu tak putar alimai? Ya aku merapa maku kita boleh mencai. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini makun reye, jadi duan rupa nasa salawa anda guruta. Duan rupai. Engka salawa pangkau keng, engka salawa pangkau keng, engka to salawa werikada. Ya kami nam mega pegau iya sengi salawa werikada orane. Ya orane jago. Makura salawat wirikadana makun riye. Ya Qur'an cede-cede Allahumma fasalli wa sallimu alaih. Allahumma fasalli wa sallimu alaih. Lalu ima ponco Muhammad. Jago rani. Magai nasaba makura na jamu rani de. Ya aga na jamu rani de. Mangorok, mangirok, mangindre, mangaru. Dia nampak pada kasih makun riye. Weh dia nampak tu jama-jamana. Ya memang madodo yita jama-jamana makun riye. Dia nampak tu. Nasabak dia nampak tu alena tu masuk alena tu maga maka gaut-gaut na makun reye de irekengi salawak pangkau keng watuna na TV sokoe lomai salawak tu sena salawak pangkau keng iye jadi nigi-nigi pegoi maulu ede mapata tokbura na pacingi masigi e termasih mas salawak kun Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawak pangkau keng sena jadi itu dah lele na ma matapak marudani ki risurona Allah Ta'ala sampai-sampai makro tapi mana nganutak terus apa cik dia mau tuh 25 menit Ya aku peraturangnya dia ding 20 menit. Ya maksimal 20 menit, tapi tambah-tambah sih dia pang kami wakili nan. Cede 10 menit. Pak aku sarena sopa daerah Mangki. Lo mau nggak cerita stasi maka ini Pak Camak Gare Ugare kami Pak nak cerita Tommy mana no? Maka apa jadi naseng? Dewa ding melanggar. Tambah-tambah cede. Jadi senantiasa kita rindu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolima rudani ki. Apa angka tu gaugona gaugona makun raye engka mau paga pegoi kure senge ma baca dua puisi bola kamu paga. Ye. Yeah. Dena gaga. Mega mau pato dena gaga. Ya, yeah, oke okay, mega mau pa. Makun dari tanya Pak Yer, ia mah dari mah baca doang posi bola makun dari ye. Jadi mega mau pakai makun dah baca doang posi bola. Mega di, masya Allah. Jadi ia tu baca doang posi bola ye de. Engkato tahu engkato panrita maka dah dewa ding, musyrik, haram, bid'ah. Cocok mana mu ya roh. Tapi dalam kondisi tidak memahami hakikatul Muhammadiyah. Kalau dia dalam kondisi tidak memahami hakikat Muhammadiyah, ia narana paharo. Maka dasale nariku baca doa puisi bola ki. Tapi ketika memahami age sengi hakikatul Muhammadiyah, cocok i. Makanya tomat-tomat tariolo rata-rata na pego ia sengi mak baca doa puisi bola. Cuma apa rasa-rasa pu ima ko baca doa puisi bola, na sabar rata-rata kita puisi bola de, ku itu junna kamar reproduksi. Ya rata-rata itu posisinya boleh ya deh, kuri tujuna kamar produksi. Kak, tak paham aku maka kakak kamar produksi. Iya. Iya tona kamar produksi, iya tona tatala kacamata. Jadi aku iya, aku tuli kasih pui mama baca doa, mak baca posisi bola, pak biring-biring cek deh kacamata deh. Jangan tatala mana, tarma paci-paci kamar aja. Tapi aku ya eloku aja na tolli pu imang. Cukup pu ima baca doa wariala. Cukup. Ni kenapa le mak baca doa posi bola? Elaketa nari kong kalaketa. Ya ku degaga la kata idik na. Aga ji sengi posi bola. Ah ya na perlu ya sengi posi bola. Si aga sengi posi. Cendi. Cuma biasa kar buntu bola salah-salang. Apa matuan na si foji ka? Mane tunna tellu na peta-peta yawa. Si puji mana toka mana itu na. Jadi mak baca doa puisi bola kah? Ya sih, napa baca doa puisi bola? Maka ada apa puisi ini boleh ya? Bola salah-salang? Iya. Padahal hakikat yang namanya puisi bola, maka ceritanya apa Andri Gurutai? Ya tu baca enam mompo ya sengi puisi bola, natetani, natetai ya ambula aja jinna agak gede. Maka Andri Gurutai, ridena pagaga sewa-sewa na pancaji fuang Allah Ta'ala, engka sewa na pancaji fuang Allah Ta'ala itelah nurum Muhammad. Ridena pagaga sewa-sewa na pancaji, ya bunga ina pancaji nurum Muhammad. Poleri nurum Muhammad, ya nehe mancaji suruga, mancaji neraka, mancaji bitara, mancaji bitoeng, mancaji tara uwe, mancari pertiwi. Yang mana naro? Pertiwi maksudnya tanah. Apa itu pertiwi bisa rogi riolo? Tanya bahasa Indonesia sengi pertiwi bisa rogi paratiwi. Iya. Iya. Yang mana naro? Iya toh naro mancaji. Yang mana nah? Tai. Pole rinurum Muhammad. Nasabah yang mana nah gagede pole tetik nai menetes. Daripada nurum Muhammad makana di panritata iere nurum Muhammad e fosi na sewa sewa fosi intisari dari keberadaan yang ada fosi. Nah sekarang magana makana te fosi na boleh. Nah sabak iya tu ya senge bola bapak ibu sekalian wadah. Jadi apapun wadah yang ditempati makana ki bola. Contoh biasa makana tawe weh mapa di mana naseng aleku napi umurusiku nasenge cau mana nutuku aga napi balik tawe maka deh tomato atta cau metoni bola aja itu nasabah pitu pula ni tong muruta itu maka deh cau bola aga ji padahal akatana bola ye jadi ye bola ye
1: Jadi tiga yang bola, watakale bola to, masiji bola to, iya, lino bola to, suruga bola to.
0: Jadi makanya tewe posina bola, intisari, nurum, Muhammad.
1: Nah sekarang, mak nareko mak baca-baca doa doa posi posi bola tau we, si tongat-tongan na bacana ya tu agak gede, salawat mi. Dia agak baca lagi ya sih, ya sengi posi bola, sangat dina salah, salawat. Apa biasa tadi tema kada kaga jadi baca doa posi bola tak maka dai pokona utang bawang ya pangate eu bilang ni corona apa de itu kasih na pahangi padahal baca doa posi bola salawat kasih agai baca salawat ide kasih ratu ya aku mau baca doa posi bola ki iya jadi ya ayo lazina amanu nas nabi ta ya ayo lazina amanu sallu alai ya kullu yawmin mi'ata marrah. E sini na tomata poe asalawa ko kriya na sana bitta. Ilan na se suede e kase ratu. Ri saliwa sempajang. Iye, ye tu masalawa ki. Nah, makanya ye tu kita cede-cede masalawa. En kedendre na anak tahe. Ma baca barasanji. Ye ri sing barasanji salawa. Hakikatna salawa e de bapak ibu sekalian. Hakikatna salawa e de. Na sabab makede na bitta. Na reku elo ko matinro. Makanya nabi tanya, nareko elo pasan nakuri fangulu ta Aisyah radhiyallahu anha. Nareko elo ko matinro Aisyah, iya pa mu matinro nareko turumanang nabi ede capu campa papa salama ko mu salama lino akhirat. Iye, engka mana pi nabi? Ma pamula nabi Adam letu nabi pa capu renge. Engka mana pi capu campa papa salama ko napa ko matinro? Je makutani fangulu ta Aisyah, fekuni carana nama ate ni telai nabi Adam. Maka dia pengulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatna nareko masalawa ko kuria yamanana nabi ede engka manang icapu campa papa salama aku luar biasa pak. Jadi masalawa ede ndri anatai demi titai nasaba halusuna nabi tapure makutana Abu Darda kusuruna Allah taala agana fuada Abu Darda suruna Allah taala tega ni tatepa salawaku nareko masalawa ka kuridi na napuasa ngen ni tawe mate. Tega ni tatap masalawaku. Cak beru i pengulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam na penapudang Abu Darda. Maka de nabi ta ritungke tungke wawaku. Ia masalawa i kuria takka jo billa ka mangolo kurifu Allah taala na pamari lo doang. Aga fuada puang paturung ka tubuh halusuku. Maka nabi ta faturunga ka tubuh halusuku elo ka no capu campa papa salamai wawaku ia masalawai kuria bayangkan pak elo ka no capu campa papa salamai wawaku ia masalawai kuria luar biasa pak ayana pahat tong tatahe malade mak kejepuku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ka bacana tong tatata 35 menit utama cede-cede ya 10 menit tambah si 10 menit tambah 10 menit. Apa salah-salah sedih kutak gatung ni. Cede-cede mani. Ya mana cece mah kunde kutak gatung ni. Mawatangi dapi. Makanya teman tuh atak. Baco. Mupahak ganaseng atama lebina puang Allah Ta'ala. Sipungan nan nangir lebok na tanayde. Dek gaga bulu-bulun na silampak mua maricak. Toli angkamu pi makare sori lapa malin run rita jangi. Ayo bicara tomato iye. Ternyata pura kama aku tanak ku Andre Guru tado Ismail kali soping. Ya. Pangka tu pona kue pimpinan pondok pesantren Yasrib. Angka pona. Walau kami asan makan niga tapi anak na guru tak Haji Basri Basri Daud. Tolong indok na. Makanya Andre Guru tak engka tu riwat tu makadana tomatata riolo mupaha gabaco atama lebina puang Allah taala sipongenen nangi de sisa-sisa gaga bulu-bulunna silampa marica aga batuanna yaitu nabita maksum maksum jadi bicara agama na maksum cuma lecu-lecu dana tomatata ye apa itu tomatata mak bicara riolo luar biasa cede mi were kadana naik ya malamung isena jadi maka dia gagal bulu-bulunya silampak mua maricak batuannya dia gagal dosana nabita ijami kuri puang Allah Ta'ala maka dia tahu salama
0: satu-satunya nabi yang berhak mendapatkan syafaat. Alina mana mereka syafaat? Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Terus dapat tarusi. Mupahak ga baco? Ia ro ataede engka toli engka mofi makareso rilapae. Makareso rilapae. Ternyata sesuai lagi dengan hadis. Tabuka-buka di dalam kitab Riyadhus Salihin. Itu bab-bab terakhir. Engka kurna baca ro. Mak batuanna ya tu nabi ta ritungka-tungka masalah atau lingka tu. Mak barasanji ke engkai halusunna. Halusunna. Makanya yakini aku mak barasanji ke engkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halusunna. Engkai. Majatosi ku makada ka engkai. Jadi pacoi halusunna. Apa malam pe cerita ku manusi. Ya nerapi ki mangaribi. Malam pe cerita. Terus riwatunna makada tu matatta. Mupahak ga baco ia ro atana puang Allah taala malindrung rita jange. Aga batuanna malindrung rita jange tege je sengi tajang. Mata so. Lampu. Tannya mana taja ya tu. Tannya tajang. Tege pale sengi tajang malindrung rita jange. Ya ku bicara to mato ya sengi tajang kehe. Oke. Jadi malindrung rita jange. Mau maka tajanna pelasoi deh, tajanna lampu Philip 100 watt, iya aku ipakai pedangnya mapat tak apa ya roh. Berarti tanya tajang ya roh. Mata soi tajang, tanya tajang. Papa pedang dari mata tak, mata aja ga. Tanya, jadi tiga balik dia sengit tajang. Fakita. Jadi nari ku makan itu mata tak malindrung ngiri tajangnya, demi tu tai tai. Tapi ingkai. Ini nih bicara tuh mata. Malindrum rita jange, malindrum mirip kita, tetapi engkau mau pisau sawu. Makin engkau mau pisau sawu. Cede urang pingnya, cede. Apa ilah lu kaje kumaku ya? Angka kalima pak. Maka de ala elo kita masalang elo ki ipan nikah agai baca. Maka de asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yero pertamanya dek nak gagap persoalan. Maka daki usap bingiwi maka dek gagap puas sangat di Allah Ta'ala. Dek gagap persoalan. La ba'asa. Iya. Tapi yang menjadi persoalan. Wetuta maka da. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kita nanya anak-anak atau boleh pesantrennya dek. Dia termasuk filon apa itu kalau wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia termasuk filon mudhari. Iya. Kalau fi'il mudhari kalau dalam bahasa Inggris adalah simple present continuous tense. Maksudnya masih berjalan sekarang dan selamanya akan berlanjut. Itu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari jadi bukan wa syahida, bukan fi'il madi. Tetapi wa asyhadu, saya bersaksi, sedang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fakutanaku suruh mau pi ka maka kue. Jolo, pai pada cengi jolo. Suruh mau pi ka minta maka kue. Ya ku makan lagi suruh ngopi, mana kalau makan mati. Cocok kepala itu mati suruh. Nah, perlu dipikir lagi. Kan makan lagi mati. Nabi Muhammad SAW mati di umur 60 tahun. 60 tahun. Tegi kuburuna di Masjid Raudah Nabawi. Jadi duan rupa itu bicara anak Muhammad. Duan rupa cerata pahangi Muhammad. Ipahangi Muhammad nasabah atau ngena tahu. Mati muto. Tapi perlu tu paham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada ipah suroi. Perlu paham. Nasabah maka kue suruh mau piga. Nareko paja ni mancaji suro aja anak baca wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nak perlu baca. Tapi makin wajib. Dek nasa selengan nak tahu nareko dia nak baca wa ashadu. Ya aku maka demi bawang ashadu Allah ilaha illallah. Dek nasa. Harus engkau sambung wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti suruh mau pi. Jadi tak pada sini pahat aku. Saya kira demikian Bapak. Apa ya aku lampir. Nasirkan matu pakawah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Para hadirin wal hadirat Armada Safari Pinrang yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini dapat kehormatan untuk berdiri di hadapan tak pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini menjadi andalan untuk anak-anak di pesantren. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini gitau, mesui pole bolana, menempuh suatu jalan untuk sapa ia reka tuntu ipak disengeng, majepu nasen Nabi ta, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, nanti Allah akan kasih gampang jalannya menuju surga. Siapa yang keluar dari rumahnya di Pinrang, siapa yang keluar dari rumahnya di Enrekang, maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju surga. Bukankah kita ada di sini, di hadis ini? Jauh kita datang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, termasuk saya pembicaranya ini. Yang kedua,

disebutkan oleh Al-Hashimi, seorang penulis buku hadis, yang mengatakan bahwa dalam buku itu saya kumpulkan hanya yang sahih-sahih saja. Di situ ditulis hadis mengatakan, innaka fi salatin mantazartumuha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam majbur untuk ki apalah sempajang kapan? Selama Anda menunggu waktu salat. Kita duduk di sini menunggu datangnya salat Isya nanti. Maka selama kita duduk diniatkan dalam hati, Al-Hashimi mengatakan lihatkan dalam hati sesuai dengan hadis, maka insyaallah kita duduk setengah jam lebih di sini, kita memperoleh pahala salat walaupun tidak salat. Luar biasa. Pantaslah kalau armada safari di Sidrap dan di sini diburu oleh jamaah. Kita ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis dalam buku Al-Majmu. Buku Al-Majmu ini dipelajari di pesantren Dede Mangkoso. Sudah tentu penceramah-penceramah safari sudah jelaskan ini, saya hanya mengulang saja. Innallaha la yubali bil musalli. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tupuang Allah Ta'ala dena bati-bati tumas sempajangnya. Kapan? Min kalbin lahin. Apabila dia melakukan salat sedangkan hatinya lalai. Dena ngerangi puang Allah Ta'ala. Sekada agan ngerang. Dena bati-bati puangnya. Penulis buku Al-Majmu mengatakan, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah salat orang tidak diperduli oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila hatinya tidak khusyuk. Yang dimaksud adalah apabila orang salat sendirian, tidak berjamaah. Bagaimana dengan orang yang berjamaah? Apabila orang berjamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menurut buku itu memeriksa salatnya Pak Imam. Alena Guruta tadi, beliau diperiksa pertama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau khusyuk beliau, kalau khusyuk imam-imam salat, maka seluruh makmum di belakangnya diwakili oleh imamnya. InsyaAllah kalau ikhlas diterima semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kalau terjadi, dena khusyuk imamnya, diperiksa sahab pertama, tidak ada yang khusyuk. Periksa sahab kedua, tidak ada yang khusyuk. Periksa sahab ketiga, terus ke belakang, tidak ada yang khusyuk. Engkasi di khusyuk paling belakang, maka yang satu khusyuk di belakang itu akan mewakili yang lainnya, nawakili di depannya termasuk Pak Imam untuk diterima secara keseluruhan. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, hal paling buruk, tapi mungkinkah begini? Mulai dari depan. Mapa mula Pak Imam letu kucapak naku mundri. Tidak satu pun yang khusyuk. Entah apa nak ingat semua orang. Seandainya. Tapi kan tidak mungkin Pak. Masa berapa ratus ki ini. Tidak ada yang khusyuk satu pun. Tapi kalau ini terjadi. Dalam buku itu dijelaskan. Maka Allah hanya memperhatikan sab. Apabila safnya semua lurus rapat, maka biar tidak ada yang khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ini bahasa saya. Saya kadang kalau ceramah berani mengatakan, insya Allah orang kalau salat berjamaah 99,9% salatnya diterima. Tapi ini Pak, bahasa saya. Di mana saya berpatokan? Di hadis ini. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh tim Armada Safari ini adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyemarakkan majlis ta'lim, menuntut ilmu, menyemarakkan ukhuwah,
menyemerakkan diantaranya adalah salat berjamaah di masjid-masjid. Luar biasa kalau masjid seindah ini. Nurul yakin. Kemudian jamaahnya ramai. Inilah penilaian maju tidaknya kampung agamanya. Salah satu indikasi, salah satu tanda, bagus tidaknya satu kampung agamanya, lihat ramainya masjidnya di waktu-waktu salat. Baru mukaddimah. Baru mau masuk materi yang akan saya bahas. Engkasi dibetu. Ibnu Abbas memberikan pesan, diberikan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita, bisa dibaca di bukunya Imam An-Nawawi di kitab Arba'in An-Nawawi. Kata Ibnu Abbas, saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu, kemudian Rasulullah berkata, ya gulam, anu, inni u'allimuka kalimat, saya mau ajari ki sesuatu. Yang pertama, pesannya Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan pesannya kepada kita adalah, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah Tuhanmu, maka Allah akan menjagamu. Selanjutnya kata beliau, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jaga Allah, maka Allah akan berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah narikumarillauki illauki kupuangi. Jangan minta-minta di kuburan, jangan diminta di tempat sesuatu. Minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak punya waktu untuk membahas semuanya, Pak. Kita mulai yang di depan saja. Jaga Allah, maka nanti Allah yang jaga. Di dunia ini, orang bisa saja sombong mengatakan, saya tidak peduli dengan Allah, biar saya injak-injak syariatnya, ekonomi tetap maju di dunia. Apa sebabnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang pada saat di dunia ini ngasih kekuasaan, kekuatan kepada kita untuk jaga diri kita ini. Tapi perlu diingat, hidup bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya adalah hidup sesudah kehidupan dunia ini. Inilah keyakinan yang perlu ditanamkan bagi kita kaum muslimin. Bahwa hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti sesudah kita dilepaskan ruh ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah hidup yang sebenarnya. Berapa umur tak Bapak Ibu? Saya kelahiran 75. Ya, umur 35. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Setiap sesuatu itu ada waktu panennya. Kalau padi sudah mulai menguning mengatakan ai mau dipanen. Kalau jagung kulitnya sudah mulai kering-kering bilang orang mau dipanen. Rambutan sudah memerah mengatakan mau dipanen. Kalau umatku kata Rasulullah waktu panennya adalah antara umur 60 dengan 70. Banyak yang harus dipanen di sini. Rasulullah hanya mengatakan waktunya mi. Ya kalau belum dipanen dan leta. Syukuru kilau ripuangi maka dah. Engkau mupi nawirai pengalus subhanahu wa ta'ala umruk melampe. Setelah itu, ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini dibicara, saya ingat pengajian-pengajian di pesantren, baik saya waktu nyantri atau saya sendiri yang kasih pengajian anak-anak.
Ternyata kehidupan kebelakang ini, Pak, entah ribuan kah? Kalau ribuan sudah pasti, entah miliaran tahun kah? Taruhlah sebut. Kita menunggu dalam kubur. Berapa tahun kita mau menunggu di sana? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah suruh malaikat Israfil. Israfil, jangan tiup itu trompetmu, hormati itu yang bilang Allah. Tunda kiamat sampai 40 tahun untuk menghormati yang bilang Allah, walaupun satu orang. Nah, sekarang rata-rata kita bilang Allah berarti ini kiamat masih 40 tahun. Tidak benar itu 2000 dibalas. Mati yang peramalnya. Jadi saudara-saudara kita yang meninggal tahun ini, entah berapa lama menunggu di kuburan, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Terus ke sana nanti di Padang Mahsyar. Saya baca hadis bagaimana di Padang Mahsyar orang bertumpu setelah kuburan terbongkar. Orang semua menuju ke Padang Mahsyar digiring. Tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak pakai alas kaki. Apa dikerja di sana? Menunggu ribuan tahun, belum diperiksa ini. Belum diperiksa, Bapak Ibu. Orang wukuf namanya, tempat berdiri menunggu. Belum diperiksa, sudah makan waktu ribuan tahun. Tobat. Luar biasa kalau ini diikuti semuanya. Makanya biasanya kalau saya suruh pengajian subuh untuk satu bulan di satu masjid, saya baca dari mulai mati sampai bagaimana sampai di pintu surga Allah. Ternyata waktu dipakai bukan main, entah berapa ribu tahun dipakai. Belum diperiksa, sudah makan waktu ribuan tahun berdiri. Matahari sudah dekat, riwayat hanya dua. Ada mengatakan satu jengkal, ada mengatakan satu mil. Satu mil itu tidak cukup satu kilo. Betapa panasnya. Reden yotai. Sekarang ini jarak matahari berapa, Pak? Ilmuwan mengukur pakai cahaya. Hitungan detik. Jarak bumi matahari itu 300 ribu kilometer. Panasnya masih sebegini. Ini banyak makipas. Ada mikipas, tidak ada sinar matahari, masih banyak makipas. Nah, jaraknya matahari 300 ribu kilometer. Itu pun di bumi itu masih ada atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Menurut ilmuwan, apabila lapisan udara ini hilang, maka bumi ini akan terbakar oleh panasnya matahari. Nanti tidak 300 ribu. Akan turun dekat ke kepala sampai 1 kilo. Ada mengatakan satu jengkal bisa diraba-raba itu matahari. Takutkah kita? Ada jaminan hadis Rasulullah mengatakan, jaga Allah, nanti Allah jaga ki. Bukan urusan tak mau dekat, mau jauh matahari. Bukan urusan tak mau 5.000 tahun, mau 100.000 tahun di dalam kuburan. Kalau kita jaga syariat Allah pada saat kita masih hidup, insya Allah ke sana kita akan dijaga oleh Allah. Apakah kita tidak butuh jaminan Allah kalau keadaan seperti itu? Sekarang di dunia ini, Pak, tangan, kaki, mata, bodoh-bodoh ini. Apa saja suruh pegang, mau halal, mau haram, mau ini. Ini mata, mau memandang yang bagus, mau memandang yang tidak bagus, cuci-cuci mata di deker, mau. Bukan cuci mata itu sebenarnya. Mau kemana? Mau ke mall, cuci-cuci mata. Bukan cuci mata, mengotori mata. Dikotori dengan dosa. Bodoh ini. Kemana dia mau? Apa sebabnya? Dikasih kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kekuasaan itu dicabut 100%. Apabila nafas kita sudah ditarik oleh Allah, ruh kita sudah dicabut dan kita semua yang ada di sini akan ke sana. Pak Ibu sekalian, apa buktinya? Apa buktinya bahwa pada saat roh lepas dari kita, kita tidak punya kekuasaan sedikit pun? Lihat, kalau ada orang mati,
Jangan kamu mau menghindar dari bahaya. Mau mandi, tidak bisa mandi sendiri. Orang piang mandikan. Sehingga ada tebak-tebakan. Kenapa orang mandi di, orang mati dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Dari saking lemahnya kita pada saat waktu itu, demikian ke belakang, sampai mau mandi sendiri orang yang mandikan, mau berbungkus kain kapan orang yang bungkusi, mau berkubur di kuburan orang yang kuburkan ini, bagaimana di dalam? Ini tubuh masih utuh. Bagaimana nanti setelah tubuh itu hancur? Bagaimana nanti setelah bangkit di padang mahsyar? Tidak ada kekuatan dicabut oleh Allah. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa sekarang di padang mahsyar ini? Lillahil wahidil kahar. Kekuasaan berada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak menjaga Allah pada saat masih hidup, maka Allah tidak akan menjaganya nanti hidupnya ke belakang. Seorang ulama besar, Ibnu Naqiq Al-Id, di dalam mensyarah atau menjelaskan hadis ini mengatakan, apa yang dimaksud menjaga Allah? Yang dimaksud menjaga Allah menurut beliau adalah bihibdhi hududihi wa syari'atih, menjaga hukum-hukum Allah halal haram atau menjaga syariat. Bukankah kita ini datang di armada safari mau belajar syariat supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan ini? Belajar berjamaah supaya menjadi kebiasaan setelah kita pulang dari masjid itu. Jamaah maghrib rahimakumullah. Menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Inilah yang merupakan jaminan penenang bagi kita kaum muslimin. Apapun kejadian kesana, sesudah kita meninggal, sesudah itu ke padang mahsyar, sesudah itu masuk ke surga, setelah itu dan lain-lain. Tergantung kekuatan kita di dalam menjaga syariat ini. Mari sama-sama. Bukan berbuat menurut kebiasaan, tapi berbuat menurut apa yang semestinya menurut syariat. Selanjutnya, di sini Allah menjamin, jaga hukum-hukumku, jaga syariatku, nanti saya yang jaga ki. Sekali lagi, untuk di dunia ini orang disilakan bebas-bebas jaga dirimu. Hanya saja nanti, pada saat kehidupan dunia ini berakhir, semua kekuatan-kekuatan itu sekali lagi dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai cara tersendiri untuk menjaga. Mari kita lihat bukti-bukti bagaimana kalau Allah menjaga seseorang. Seharusnya Bapak Ibu kita ini tidak ada yang hidup. Apa sebabnya? Orang bernapas pakai hidung. Bernapas pakai paru-paru, menarik udara dari hidung. Pada saat di dalam perut ibu, hidung tak tersumbat. Bernapas tidak pakai ini. Tapi Allah yang jaga ki. Maka oksigen termasuk makanannya lewat tali pusat yang diambil dari ibu. Begitulah cara Allah menjaga kita. Seharusnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, hangus, terbakar, mati. Hanya saja karena Allah yang jaga, bukannya panas dalam api, malah Ibrahim itu merasakan dinginnya, merasakan dingin di dalam api. Mau kita tahu baca-bacanya? Mau kita Bapak Ibu? Mau kita tahu baca-bacanya? Aku ajarkan ki, praktek nanti di rumah. Terus terang ini, saya betul, saya mau ajar ki. Di dalam hadis dikatakan, pada saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, lidahnya bergerak mengatakan, gampang mi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu saja bacanya. Saya cukupkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah tempat bertawakal yang paling baik. Dilempar ke sana. Karena didengar Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Turun perintah. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami mengatakan kepada api. Kuni bardan. Dinginlah api. Selamatkan Nabi Ibrahim.
lempar ke sana. Dingin Nabi Ibrahim selamat. Karena itu bisa dites di rumah. lempar mak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Insyaallah hangus. Apa sebabnya? Banyak faktor diantaranya ada keraguan dalam hati. Yang kedua, mungkin pelaksanaan syariat tak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang 300 melawan musuh lebih 1000 kaum musyrikin? Siapa yang menang? Rasulullah yang menang. Apa sebabnya? Allah jaga Rasulnya dan para sahabat dengan menurunkan malaikat. Allah punya cara untuk menjaga. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Ihfazillaha yahfazka." Jaga Allah, nanti Allah yang akan menjagamu. Maka persoalannya sekarang adalah bukan kita urusan tak bagaimana saya nanti di kuburan, bagaimana saya nanti hidupku setelah mati, bagaimana saya nanti, bukan urusan tak. Sekarang mari kita sama-sama menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir. Apa yang dibutuhkan dalam bersyariat, dalam beragama? Bapak Ibu, seringkali mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi." La yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Kalian tidak akan pernah masuk surga karena amalmu. De utama surga nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba amalakmu, nasaba apalamu. De sahabat mendengar itu bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah pekko kuidi?" Kata Rasulullah, "Wala ana, namo iya makum to." Kasih, Pak. "Saya tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali engka pamase pole ripuang ila ridi." Kenapa hadis ini bisa keluar? Sesocok dengan riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah yang mengatakan, dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang sangat saleh. Dia beribadah selama hidupnya, tidak ada kesibukannya. Dalam riwayat itu ada disebutkan bahwa dia ini hidup di lereng bukit. Kerjanya hanya ibadah, istirahat, habis istirahat, ibadah lagi, habis ibadah, istirahat. Begitu seterusnya. Selama hidup. Dan umurnya ratusan tahun karena umat dulu. Di lereng bukit itu ada disediakan oleh Allah sumber mata air dengan pohon yang selalu berbuah. Jadi tidak sibuk dengan makanannya untuk cari ke sana sini. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, ini nanti di akhirat Allah akan suruh masuk surga. Udkhulil jannata bi rahmati. Tamak ni anuku surgaku nasabak pamasiku. Dia tidak terima, Bapak Ibu. Dia protes, puang, saya ini masuk surga bukan karena pamaseta, bukan karena bonus. Saya ini masuk surga karena ratusan tahun umurku saya pakai makasih Allah ridi. Allah Subhanahu wa taala, tidak, kamu masuk surga karena pamaseta. Karena menentang, Allah memerintah kepada malaikat, malaikat, ada persis yang ikuran aku. Lempar ke neraka ini. Dilempar pak ke neraka. Ya jangan dilemparkan ke neraka. Sama melemparkan buku ini sampai di lantai. Neraka itu pak kalau dilempar. Makan waktu. Nyaris tidak masuk akal. Ribuan tahun baru sampai di dasarnya. Saya ini tidak mengada-ada pak. Di buku Riyadus Salihin dikatakan. Engke si duet tutudangi nabita si bawa sahabai. Kemudian ada suara gemuruh. Maka dia nabita. Tangkelingai aga ya roh. Ye. Suara ada aga ya roh. Maka ada sahabai. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, itu adalah batu kerikil yang dilemparkan. Mohon maaf saya lupa apa 70 tahun atau 7000 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang. Dalamnya itu. Jadi ini laki-laki tadi dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Pada saat dilempar itu dia tobat, rewet. Ditarik kembali. Tarik. Mau kita tahu buktinya kalau amalmu mbok ndak bisa membeli surga? Iya. Malaikat timbangi dulu.
Ditimbang satu matanya, wallahu alam apakah matanya dicungkil, apakah nilainya yang ditimbang. Ditimbangi. Amal ratusan tahun selama hidup ditimbang dengan satu biji mata. Matanya isi di matanya daripada amal yang ratusan tahun. Mau ki beli surga dengan amal tak? Pamase nami puangi tajeng. Bagaimana caranya rahmat Allah turun? Engka. Apa itu? Atongengengi makasiwiang. Kesungguhan pak yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ini umurnya singkat umatnya Rasulullah. Tapi kesungguhannya beribadah luar biasa. Betullah amal kita ini tidak bisa membeli surga. Membeli satu mata saja tidak bisa. Hanya saja. Engkana ita puangi. Ya naritu atongengengeta makasiwiang. Atongengengeta makasiwiang. Lauri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dinilai oleh Allah. Maka jangan ki cemburu. Jangan ki cemburu. Ada orang yang membunuh 100 orang. Dicap diampuni dosanya penghuni surga. Pernah ki dengar orang berceramah begitu sering. Ada orang cari ustaz. Ustaz, ada orang 99 kubunuh. Masih bisa kena maafkan Allah ini. Dia bilang ustaz, ai banyak sekali mi. Karena ustaznya bikin bahasanya begitu, nah tusuk juga ustaznya, cukup 100. Karena tidak dikasih pintu tobat. Tidak dikasih jalan. Akhirnya pergi. Akhirnya ketemu lagi seorang rahib. Mengatakan, oh masih bisa. Pergi ku di sana beribadah sama orang kampung sana. Insya Allah dosamu dimaafkan. Pergi sana. Tidak sampai di tujuan, mati di jalan. Disinilah dalam riwayat dikatakan, bertengkar malaikat penjaga surga dengan malaikat penjaga neraka. Yang penjaga neraka mengatakan, ini adalah penghuni neraka. Tidak ada ibadahnya yang ada membunuh 100 orang. Masuk akal. Kata yang penghuni surga, tidak, ini orang sudah tobat. Maka ini adalah hanya umurnya sampai di sini. Maka dia adalah penduduk surga. Hanya turun perintah, hei malaikat, tidak usah bertengkar. Seandainya bahasa kita. Jangan bertengkar, ukur saja. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju, masuk surga. Kalau lebih dekat ke tempat maksiat, tempat dia berdosa, masuk neraka. Diukur. Hei, pas di tengah. Bingung malaikat ini. Mana nafas di tengah ini? Hanya di riwayat dikatakan, dia roboh jatuh ke tempat yang dituju. Akhirnya keputusan mengatakan, dia diampuni dosanya, dan dia penduduk surga. Apa yang dinilai? Jangan kita cemburu. Mengatakan, kenapa kita ini masih takut masuk neraka, sedangkan kita ini sudah salat, sudah ini. Ada orang membunuh 100 orang, dicap masuk surga. Tunggu dulu. Apa yang dilihat oleh Allah? Ini hati. Dan kesungguhan dia mencari sana sini untuk bertobat. Mari kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tertarik untuk menyampaikan riwayat yang kedua, luar biasa. Betapa dulu sulitnya pakaian sampai ada orang yang kerjanya sebagai pencuri kain kapan. Kalau ada orang mati, orang sudah pulang semua, digali lagi itu kuburan, diambil kacinya. Karena memang dulu pakaian itu sulit, Pak. Makanya ada hadis, man jarra saubahu khuyala, wailun liman jarra saubahu khuyala. Masuk neraka itu orang yang pakaiannya lewat di bawah tumitnya, di bawah mata kakinya, khuyala, menyombongkan diri. Memang sombong orang waktu itu kalau pakaiannya terlalu banyak ke bawah. Sebab tidak sebanyak sekarang pakaian ada cakar apa banyak sekali pakaian. Cuma itu hadis perlu dipahami bahwa ketika pakaian turun dan tidak sombong, maka tidak kena. Buktinya Abu Bakar datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasul ini pakaianku selalu turun. Apa jawabnya Rasulullah kepadanya? Innaka lasta minal khuyala. Biar pakaianmu selalu turun, kamu tidak sombong, tidak apa-apa. Makanya jangan takut. Saya pernah naik kapal Pelni, ada kaki digambar di situ, baru ditulis di sampingnya, celana yang seperti ini akan masuk neraka. Banyak orang masuk neraka di sini, karena celananya dibawanya semua mata kakinya. Padahal yang penggaris bawahan di situ bukan pakaian. Yang penggaris bawahan adalah kesombongannya.
Biar kalau tinggi pakaiannya, nah sombong juga, masuk neraka kok karena sombong. Akhirnya ada orang melapor kepada Rasul, ya Rasul berdosa, kata Rasulullah, sebesar apa dosamu? Allah itu Maha mengampuni dosa. Dibilang, luar biasa. Coba cerita apa dosamu? Itu mi. Satu hari, ya Rasul, saya ini adalah pekerja. Saya ini adalah pencuri kain kapan. Dan satu hari, saya gali ternyata gadis cantik. Naik nafsuku. Dan saya gauli itu mayit. Diusir oleh Rasul. Tidak dimaafkan. Akhirnya dia pergi tersungkur bersujud di padang Sahara. Turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul bahwa apa yang dilakukan Rasul itu tidak seperti apa yang dikehendaki Allah, karena Allah mengampuni dosanya orang itu. Dari mana Pak dinilai Bapak Ibu? Dari kesungguhan mau menjalankan agama dengan tobatnya. Inilah apa yang dapat saya sampaikan, bahwa kalau kita menjaga hukum-hukum syariat agama Allah, insya Allah, Allah siap dan menjamin Allah akan menjaga kita. Apa yang dinilai dalam kita bersyariat ini, kesungguhan kita untuk menjalankannya, itu yang dinilai oleh Allah. Oleh karena itu, pesan terakhir, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan agama kita. Mari kita banyak-banyak belajar, termasuk mengikuti tim Armada Safari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah majelis taklim, menuntut ilmu di antaranya. Lebih kurangnya mohon maaf, sudah sepakat dengan Al-Mukarram tadi, pas jam 7.30 saya berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Tambora. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan saudara, semoga saja kabar Anda tetap sehat walafiat untuk memulai kembali segala rutinitas Anda di hari ini. Dan semoga saja nantinya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Ya, Sobat Isasus ya, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya infokan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Gunakan betonisasi, pemerintah Kabupaten Pinrang rehab jalan kawasan Pasar Sentral Pinrang. Ketua PKK Kecamatan di Pinrang emban 5 peran strategis. Badut jalanan dan manusia silver di Kota Pinrang ditertibkan, sebagian besar anak putus sekolah. Dan Polres Pinrang pastikan tak ada kelangkaan BBM, antrean solar di SPBU Tiruang dipicu membludaknya konsumen. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Suse News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara Wakapolres Pinrang AKBP Muhammad Yusuf Badu memimpin apel jam pimpinan untuk terakhir kalinya di halaman Mapolres Pinrang pada 27 Juli lalu. Apel tersebut diikuti para pejabat utama, perwira, bintara, ASN, serta seluruh personil Polres Pinrang. Dalam arahannya, Muhammad Yusuf Badu menyampaikan bahwa apel tersebut merupakan apel jam pimpinan terakhir yang dipimpinnya selama bertugas di Polres Pinrang. Ia mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, mempererat silaturahmi, serta menjaga marwah Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks, karena itu dibutuhkan solidaritas, integritas, dan kerjasama yang baik dari seluruh personil agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan pendekatan humanis serta berpedoman pada aturan yang berlaku. Dan di akhir sambutannya, AKBP Muhammad Yusuf Badu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personil apabila selama menjalankan tugas di Polres Pinrang terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, baik atas nama pribadi, keluarga maupun institusi. Apel jam pimpinan terakhir tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan haru. Momen itu menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian AKBP Muhammad Yusuf Badu selama mengemban amanah sebagai Wakapolres Pinrang. Dan suasana apel ditutup dengan salam perpisahan dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian AKBP Muhammad Yusuf Badu di Polres Pinrang.

menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas yang dinilai mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di sejumlah titik dalam kota. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan pemantauan dan penertiban terhadap aktivitas badut jalanan dan manusia silver. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap laporan masyarakat, sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban umum tanpa mengesampingkan pendekatan yang humanis kepada para pelaku. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Andi Paweloi Nawir mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan, aktivitas badut dan manusia silver memang kembali ditemukan di beberapa titik yang sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi, melainkan merupakan aktivitas yang berulang sehingga perlu penanganan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat penertiban. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga berupaya mencari akar persoalan sosial yang melatar belakangi dari aktivitas tersebut. Dari hasil pendataan sementara, sebagian besar pelaku diketahui merupakan anak-anak yang telah putus sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketertiban kota, tetapi juga masa depan generasi muda. Olehnya itu, Dinas Sosial segera melakukan pendataan lebih lanjut terhadap para pelaku untuk kemudian diusulkan mengikuti program sekolah rakyat, sehingga mereka memiliki kesempatan kembali memperoleh pendidikan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik. Penanganan persoalan ini akan terus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dan melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tercipta suasana kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dan di sisi lain, anak-anak yang selama ini berada di jalanan diharapkan memperoleh kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh mereka yang selama ini hidup dalam kondisi rentan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang terus membenahi infrastruktur di pusat perekonomian warga. Kali ini sejumlah ruas jalan di kawasan Pasar Sentral Pinrang mulai direhabilitasi menggunakan konstruksi beton semen. Peninjauan pengerjaan jalan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama jajaran terkait pada Rabu 29 Juli kemarin. Dari peninjauan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan bahwa penataan jalan ini berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat dan juga pelaku usaha. Akses jalan yang mulus dan kokoh dinilai menjadi kunci utama penggerak roda ekonomi daerah. Pemilihan waktu pengerjaan di musim kemarau juga dinilai sangat tepat agar proses pengecoran berjalan optimal dan selesai sebelum musim penghujan tiba. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Pinrang Muhammad Sastra mengungkapkan alasan teknis di balik pemilihan konstruksi betonisasi pada proyek kawasan pusat kota tersebut karena Pasar Sentral memiliki tingkat aktivitas pedagang dan lalu lintas kendaraan beban berat yang cukup padat. Konstruksi rigid pavement dipilih karena jauh lebih tahan lama dan kuat menahan beban ketimbang dengan aspal biasa. Peningkatan kualitas jalanan ini juga diselaraskan dengan pembenahan drainase di sekitarnya, agar air tidak meluap ke badan jalan yang berpotensi merusak konstruksi dalam jangka panjang. Melalui perbaikan jalan beton ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kenyamanan pedagang maupun pembeli semakin meningkat, sekaligus menunjang keselamatan pengguna jalan dan memperlancar arus distribusi barang di pusat kota Pinrang. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Resort Pinrang bergerak cepat merespon munculnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Pinrang. Melalui Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim, jajaran unit tindak pidana tertentu atau Tipiter turun langsung melakukan pengecekan di SPBU Tiroang pada Rabu 29 Juli kemarin untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap aman dan terkendali. Monitoring dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polda Pinrang Ibda Reksi Andri Haryanto bersama dengan personil unit Tipiter serta jajaran Propam Polres Pinrang yang dipimpin Kanit Paminal Aibtu Ari Anwar. Hasilnya, Polres Pinrang memastikan stok BBM bersubsidi dalam kondisi aman dan penyaluran tetap berjalan normal. Tidak ditemukan adanya kelangkaan solar maupun pertalite di SPBU Tiroang. Antrian kendaraan yang terjadi murni dipicu meningkatnya jumlah konsumen yang datang melakukan pengisian, khususnya BBM jenis solar. Selain memastikan stok BBM aman, pihaknya pun melakukan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dari hasil koordinasi dengan pihak SPBU, diketahui pengelola menerapkan pembatasan pengisian sebagai langkah pemerataan distribusi. Kendaraan roda 4 dibatasi maksimal pengisian senilai Rp300.000, sedangkan kendaraan roda 6 atau lebih maksimal Rp500.000 dalam sekali pengisian. Adapun pengisian menggunakan jeriken hanya dapat dilakukan apabila pemohon mengantongi surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Reksi memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melayani penyalahgunaan BBM bersubsidi serta memperketat pengawasan selama proses penyaluran. Pengelola juga diminta mengatur arus kendaraan dengan baik agar antrian tidak menimbulkan kemacetan di ruas jalan. Masyarakat diimbau tidak perlu panik karena stok BBM di Kabupaten Pinrang dipastikan aman, distribusi berjalan lancar, dan antrian yang terjadi semata-mata disebabkan tingginya volume kendaraan yang melakukan pengisian, bukan karena kelangkaan BBM.
Dan pihaknya pun terus melakukan pengawasan secara berkala di seluruh SPBU guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan di Kabupaten Pinrang tidak hanya diserahi tugas mengurus organisasi pemberdayaan keluarga. Usai resmi dilantik, para Sri Kandi ini langsung dibebani tanggung jawab besar dengan mengemban 5 peran strategis sekaligus di wilayah masing-masing. Selain memimpin PKK, mereka dikukuhkan sebagai Bunda PAUD, Bunda Posyandu, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak hingga Duta Kisak tingkat kecamatan. Prosesi pelantikan dan pengukuhan ganda ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pinrang, Andi Sriwidiyati Irwan di Gedung PKK pada Rabu kemarin. Adapun 10 kecamatan yang pimpinan PKK-nya berganti, yakni Watang Sawito, Paleteang, Matirobulu, Matirosompe, Landrisang, Tiroang, Patampanua, Duangpanua, Batulapa, dan Cempa. Perombakan ini dilakukan menyusul pergantian jajaran camat di pemerintah Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang turut hadir menegaskan bahwa amanah beruntun ini memiliki keterikatan erat dengan masa depan SDM di Kabupaten Pinrang, khususnya anak usia dini. Keberadaan para bunda di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, memperkuat pelayanan posyandu, membudayakan literasi, hingga memberikan perlindungan kepada anak. Tumpukan peran tersebut bukanlah tugas yang ringan. Kunci keberhasilannya berada pada kemampuan membangun kolaborasi dengan jajaran kecamatan, desa, kelurahan, hingga masyarakat. Semakin baik sinergi yang dibangun, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat. Seluruh amanah ini bermuara pada satu tujuan, menghadirkan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan mandiri. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sebagai komitmen bersama agar seluruh program PKK terintegrasi langsung dengan arah pembangunan daerah. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang. Thank you.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
3: Air mata buaya.
2: Kok air mata buaya sih sayang?
3: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
2: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
3: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang dengarkan melalui radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya kali ini saudara kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa korban penganiayaan santri di Sidrap masih trauma dan akui takut masuk sekolah. Saudara, penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang santri berinisial AJ, 16 tahun di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Puncak Mario, Kabupaten Sidrap kembali menjadi sorotan. Hingga kini, dua terduga pelaku masih belum ditahan dan masih berstatus saksi meski rangkaian pemeriksaan penyidik disebut telah rampung. Kondisi tersebut menuai tanda tanya dari keluarga korban. Pasalnya, menurut ibu korban, seluruh tahapan pemeriksaan telah dilakukan, termasuk gelar perkara yang berlangsung pada Kamis 16 Juli lalu. Ia pun berharap penyidik Polres Sidrap menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain mempertanyakan lambannya proses hukum, ibu korban mengungkapkan bahwa kondisi psikologis anaknya hingga kini belum pulih. AJ masih mengalami trauma berat sehingga belum berani kembali mengikuti kegiatan belajar di pondok pesantren. Trauma tersebut diperparah oleh pengakuan korban yang mengaku sempat mendapat ancaman dari pihak terduga pelaku setelah kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian. Keluarga berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum agar korban merasa aman dan dapat kembali menjalani aktivitas serta melanjutkan pendidikannya. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik menjelaskan bahwa kedua terlapor hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi karena proses penyelidikan belum rampung. Dan terlapor pun kooperatif dalam menjalani seluruh pemeriksaan. Penyidik masih menunggu keterangan ahli yang menjadi bagian penting dalam melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan sebelumnya, Polres Sidrap mengungkapkan dugaan sementara bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dipicu oleh rasa ketersinggungan dari para terduga pelaku. Dua terduga pelaku, yakni AD, 21 tahun, dan saudaranya AR, telah menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sidrap. Penyidik juga menyebut arah penyelidikan sementara mengacu pada dugaan pelanggaran pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, pasal tersebut baru akan ditetapkan setelah proses gelar perkara lanjutan dan seluruh alat bukti, termasuk keterangan ahli, dinyatakan lengkap. Dan hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak terlapor terkait dugaan ancaman yang disampaikan oleh keluarga korban. Dugaan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan belum dapat diverifikasi secara independen. Dan kita ke informasi yang terakhir, saudara, dari kita ke Kota Parepare, bahwa KUA PPAS 2027 defisit Rp23 miliar lebih. Wawali Parepare larang kepala OPD keluar daerah. Saudara, pemerintah Kota Parepare menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare. Kebijakan umum anggaran atau KUA adalah dokumen yang memuat target pendapatan, alokasi belanja, perkiraan pembiayaan, serta asumsi ekonomi makro daerah untuk periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS adalah dokumen yang merinci prioritas program dan batas maksimal atau plafon anggaran sementara untuk setiap kegiatan yang sudah disetujui dalam KUA. Penyerahan dokumen penganggaran tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu kemarin. Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Hermanto dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Parepare. Dari pantauan turut hadir para asisten dan staf ahli pemerintah daerah, beberapa kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, camat serta lurah sekota Parepare. Penyerahan rancangan KUAP PPAS ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2027 yang nantinya akan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mengatakan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2027 fokuskan untuk mendukung program strategis pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Pemerintah daerah tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama melalui penguatan sektor pelayanan publik, kesehatan, sosial, ekonomi, serta berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hermanto mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan dari transfer dalam rancangan KUAP PPAS 2027 diproyeksikan mencapai Rp957 miliar lebih. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp981 miliar lebih. Atau APBD 2026 ada defisit sebesar Rp23 miliar lebih. Dan defisit adalah kondisi saat pengeluaran atau belanja lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan dalam periode tertentu. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pindrang pada besok subuh. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti langsung kajian rutin tersebut, bisa langsung di Masjid Agung Al-Munawir Pindrang pada saat sesudah pelaksanaan sholat subuh. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media kami di Facebook dan di YouTube. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam

0: telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.